Leki jaliro tan sege sege sege sege. Demsenu ye ka kurusu nga mei la fina leje. Nintela pelikramo kofi.